pangkala nyul kon kon kon pungayan kapi walugun ala kangandi anyolo no wiranane momuncunga alinya ala parangi penani ala ngini os